0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap Bu.
2: Gaspol mane Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?

0: sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
0: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Nutella cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: كلاسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Banteng tidak menyeruduk kain merah matador bukan karena merahnya, namun karena goyangan dari kain tersebut, dan sesungguhnya banteng buta warna. Dan tahukah Anda? Di Spider-Man 2, ada adegan Spider-Man menahan kereta api dengan jaring laba-labanya agar kereta tersebut tidak jatuh dan berhasil. Apa itu cuma fiksi? Ternyata tidak. Penelitian menyebutkan bahwa jaring laba-laba 5 kali lebih kuat dari baja. Tahukah Anda kenapa Titanic yang terbuat dari baja itu bisa tenggelam hanya karena menyerempet gunung es? Di suhu serendah Samudra Atlantik, tempat Titanic tenggelam, baja bisa menjadi serapuh kapur. Dan tahukah Anda, Leonardo da Vinci adalah seorang ambidextrous. Dia bisa menulis dan menggambar dalam waktu bersamaan dengan kedua tangannya. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas sebanyak kurang lebih 22.000 kali? Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa hard disk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan akan cukup untuk memanaskan secangkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4? Karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
4: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, rock people. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Di tengah aktivitas rutinitas perjalanan atau yang lagi libur, atau mungkin yang lagi santai menikmati akhir pekan, selama 2 jam ke depan, saya Bagus AA akan mengisi hari kalian dengan anthem-anthem rock yang tidak pernah kehilangan nyawanya. Karena rock bukan sekedar musik ya. Rock adalah energi, semangat, dan suara dari banyak generasi. Dan kita mulai perjalanan hari ini dengan salah satu anthem terbesar era 80-an, lagu tentang bertahan hidup, tentang mimpi yang belum menyerah meski hidup terasa berat. This is Bon Jovi, Living on a Prayer.

Inilah Raw Corner. Awal 80-an sampai akhir dekade itu adalah masa ketika rock menjadi suara kaum muda dunia. Bukan cuma musik tapi juga identitas. Dan tadi lagunya Living on a Prayer bahkan lahir dari cerita pasangan pekerja bernama Tommy dan Gina tentang perjuangan hidup, tentang bertahan walau keadaan tidak mudah. Dan menariknya banyak lagu rock legendaris justru lahir dari sesuatu yang tidak direncanakan. Termasuk lagu berikut ini berawal dari riff gitar iseng saat sesi latihan, lalu berubah menjadi salah satu intro paling terkenal sepanjang sejarah rock dunia. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
6: Wah, barne kebon. Watangku mules e.
5: Lho, BAB ki ning jamban to.
6: Ya ben karo nggo rabuk kok.
5: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
7: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kawan Rasika, awal 90-an dunia rock berubah total ya. Musik glam rock mulai ditinggalkan, anak muda mulai bosan dengan dunia yang terlihat palsu. Dan dari Seattle, lahirlah gelombang grunge. Nirvana datang seperti

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nah.

0: cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Kita masih bersama di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini yang muncul setiap hari Minggu mulai jam 10 siang. Kawan Rasika, masuk era 2000-an, rock mulai berbicara lebih personal ya, tentang tekanan hidup, kehilangan identitas, dan luka batin yang sering tidak terlihat. Nam dari Linkin Park menjadi suara generasi yang tumbuh di tengah ekspektasi sosial dan tekanan mental yang besar. Dan kadang, lagu rock terbaik bukan yang paling keras, tapi yang paling mampu menciptakan atmosfer. Berikut ini Soundgarden dengan nuansa psychedelic yang gelap dan haunting, Black Hole Sun.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rock Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kamu masih bersama saya Bagus AA di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Ada lagu rock yang memang diciptakan untuk stadion, untuk ribuan orang yang bernyanyi bersama dalam satu energi besar. Metallica lewat Enter Sandman berhasil membawa heavy metal masuk ke arus utama tanpa kehilangan keganasannya. Riff yang sederhana tapi menghantam seperti palu. Dan lagu berikut ini mungkin adalah salah satu anthem stadion terbesar sepanjang sejarah musik. Queen, We Will Rock You. Buddy,

waving your banner all over the place. We

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
6: Rock, Rock Corner, Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih bersama saya Bagus AA di Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini yang muncul setiap hari Minggu mulai jam 10 siang. Kawan Rasika, masuk era 90-an dan awal 2000-an, rock mulai berubah wajah ya. Bukan lagi soal pesta liar dan gitar cepat semata, tetapi juga tentang kesepian, kritik sosial, dan kehidupan modern yang terasa semakin asing. Californication membicarakan budaya selebriti, Hollywood, dan mimpi palsu industri hiburan musik Amerika. Dan lagu berikut ini juga mengungkap serta menangkap rasa kesepian generasi urban modern dengan sangat kuat. Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Kokola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Inilah Rock Corner. Rock Corner. Kawan Rasika, di era streaming dan media sosial banyak orang bilang rock sudah mati, tapi nyatanya rock hanya berubah bentuk saja. Foo Fighters mampu membuktikan bahwa energi rock klasik masih hidup di generasi modern. Dave Grohl bahkan berubah dari drummer Nirvana menjadi salah satu frontman paling dihormati di dunia rock. Dan berikut ini lagu yang lebih tenang, lebih melankolis, tapi sangat emosional. Kings of Leon, Use Somebody.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: FM Rasika Pekalongan.
5: Raw Corner.

Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung Rock Corner siang hari ini. Oke kawan, terima kasih buat kalian yang sudah bersama kami dari awal sampai akhir, menemani bersama-sama, menemani perjalanan penuh riff gitar, anthem legendaris, dan cerita-cerita besar dari dunia rock. Dan saya tutup perjalanan hari ini dengan sebuah mahakarya. Lagu yang dulu dianggap terlalu panjang, terlalu aneh, terlalu berbeda untuk radio. Tapi akhirnya justru menjadi salah satu karya paling monumental dalam sejarah musik dunia. Tidak ada formula, tidak ada aturan, hanya keberanian untuk menjadi unik. Saya Bagus AA pamit undur diri, tetap jaga semangat, tetap berani dan tetap nyalakan musik kalian. Because legend never die. Queen, Bohemian Rhapsody. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian keempat. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Engriki kaula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kaula soho panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kawulanipun Allah ingkang saleh pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ing riki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sangandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing riki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bika kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klayen pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ing mriku wonten tatanan kalih, ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sama niku lho, wong jenenge menungso. Kita mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu. Nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira gitu. Mangan karo ngisinge niku enak pundi? Semangat mangan karo ngisinge semangat pundi? Tenang khusyuke mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak nyuwun ngapura menyang Gusti Allah gletek celek panganan soro-soro masak soro-soro nggih napa mboten celek bumbu soro-soro ngene cerewet ngene rewel tiba ini seenakan jengkingi coba mesti ini isin lah ngerti entah lho seenakan tengi sini lah mbak sampean niku omongan kok sakit enak nge ya nopo nge. Nah niku niku omong-omongan babakan nopo babakan siji ini pikiran karo atine madep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macam-macam niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macam-macam. Nggih pun ngeten niku. Mangane sing dipangan macam-macam. Nggih ta dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta. Modele niku lho, Masya Allah. Ya nopo istiqomah itu makninae nggih ta madhep teng Gusti Allah tapi begitu sudah lewo-lewo apa meneh ana handphone tak ngi berita Nggih, nang keluarga nelpon buyar. Nggih ta? Pun mboten jalan khusyuke niku. Mergo pun mboten nyuwiji, mboten tauhid, mboten ada kursi tauhid. Nggih ta? Enak ngisinge. Nggih ta? Ndodok-ndodok nggih ta. Napa male kalau rokokan wis. Nggih ta. Kanjeng Nabi dawuh ghufronak, ghufronak, ghufronak. Allah

Abu Yazid itu cuman dawuh apa menang awakmu? Anu, dawuh teng kula niku ngeten. Man yazurni lam tuhrikuhu nar. Sapa sing tuman ziarah nang aku, besok enggak bakal diobong karo geni neraka. Terusipun raja, kon niku ngomong apa? Kon mosok gurumu ngomong ngono. Abu Jahal iku lho, ya apa? Oleh bunga, oleh seneng karo Kanjeng Nabi. Ya kan ya, waktu dilahirno sampai koyo ngono mbelani. Kenyataane Kanjeng Nabi gak iso mbela Abu Jahal iku tetep mlebu neraka kok. Mboten ngeten raja, mboten ngeten. Abu Jahal iku mboten nanti mirsani Kanjeng Nabi niku minangka Kanjeng Nabi, minangka Rasulullah mboten. Selamine niki niku sing dijilok niku cuma niku ponakane. Selama niki sing dijilok niku anak yatim Abi Thalib. Mboten minangka Rasulullah mboten, mangkane mboten dadekno selamat. Kita lho ngeten iki mungkin. Nah niki enten napa niki? Nggih, enten napa niki? Punta. Nggih, masalah penyakit kaya ngeten niku punta. Kita jadi nek cara dawuh-dawuh niku setiap tiang niku hebat yak napa mawon dipun lenggahaken dening Gusti Allah dados tiang ingkang hebat. Begitu dia dilahirkan mesti sudah disiapkan oleh Allah. Disiapkan napa? Uang sing musuhi, uang sing benci, uang sing ingkari. Kita uang sing bakal ngerusak. Nggih pun ngeten niku. Aja kaget. Saman cilok teng hadis bad'i nuzulil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat ndredeg-ndredeg rawuh dateng Siti Khadijah, "Ayo kemulono anu pun mboten kuat anu ono apa? Punta belai Siti Khadijah, punta mboten napa-napa sampean." Kanjeng Nabi, "Siapa aku iki?" Monggo teng Warokoh bin Naufal. Nggih, ten monggo dipun laporaken teng mriku. Lah Warokoh niku tiyang alim, ahlu Taurat, ahlu Injil. Semerap dateng tanda-tandanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang pun matur teng Warokoh cerita, barang pun cerita-cerita. Nah, napa dahipun Warokoh? Nggih sampeyan niki sing besok bakal jadi wong gedhe. Kita, tapi nggih sampean siap-siap. Sampean besok bakal dimusuhi, sampean besok bakal diusir, sampean besok bakal hijrah saka Mekah teng Madinah. Kathah musuh sampean. Mek kula nututi sampean Kanjeng Nabi, kula bakal bela sampean. Awal bad'u nuzulil wahyi. Warokoh pun daunge ten dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, jadi kiai yo gak wani dimusuhi wong. Padane kiai ini jangkep wae. Nah, tambah sampean ngeten sing musuhi niku tambah kanggo jangkep-jangkep sampean. Kita nek sampean mboten jangkep nggih cuma kanggo napa? Kanggo nambeli mulyakno sampean. Jadi kiai yo dirasani. Sapa sing ngomong? Aduh, jrangkong. Kita tenang-tenang mawon. Alah, sing penting sae dados selamat. Nggih ta, Pun? Nggih, cinta. Terus puni manakipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Diwei berita Kanjeng Syekh niku lho. Ngapa enten tiyang nangis-nangis teng kuburan? Yasihu fi gabri. Kita nangis dalam kuburan iki ya napa dicongok kalau Kanjeng Syekh ayo tak dilok napa dhewepun Kanjeng Syekh iki biyen teman teko nang aku cuman ziarah nang aku padahal sampai secara mutlak Kanjeng Syekh dawuh sapa ae sing teman liwat nang sekolahku nggih ta lho duduk ziarah e duduk liwate nang sekolah e teng Kanjeng Syekh mboten iman iktikote niku lho sing dibela karo Kanjeng niku sing dibela. Pun paham nggih?

0: Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
0: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: udah
0: ya,
1: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
2: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bio 7. Dobber formula, dobel khasiatnya. Bio 7. Dobber formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang gini tetap konsumsi.
1: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namo sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
2: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku kan 15
1: botol.
2: Saat ini juga pun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Ning kinerja kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkrut, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes? Antara 10 sampai 15
2: tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting
2: waras nggih.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nanti kan yang sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan nggak terjadi
2: alhamdulillah gitu. Terus saya mendengar Bio7 dari radio terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten
2: nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon enggal-enggal munjuk Bio7. Waras tugas kados kula. Nggih, tetep
1: nggih, alhamdulillah nggih Bu nggih. Matur

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri.
2: Iya, ya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
1: Dek, ini disebut enggak?
2: Iya mas, sebut aja.
1: Oke.
0: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
3: Gimana saksi?
4: Sah!
5: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7. Dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak umat, kolesterol.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, dan siapa Yuswani Bapak kan pindah bang ya?
3: Iya, kirang langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobar formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
1: Langsung Kabupaten Kediri.
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Mendalami dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.
3: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
0: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories. Magic Backseat
2: Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai, apa kabar kawan Rasika? Ya, sore yang cukup hangat. Sore bagi yang libur di hari Ahad, apalagi tambah Sabtu gitu ya. Berarti ya kesempatan terakhir untuk menikmati akhir pekan, tentu menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan. Dan yang tidak libur hari ini juga sudah saat-saat menjelang istirahat gitu ya. Ya, menjelang rampungnya pekerjaan dijalani di hari ini. Oke, seneng banget rasanya sore ini Yos bisa hadir lagi di Goldies Memories, yang tentu siap untuk menghadirkan lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan lewat Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan. Ya, thank you berat untuk yang sudah mengirim request-requestnya. Lumayan juga sekalipun kemarin baru saja pindah tempat di sore. Nah, sore ini ketemu lagi. Oke, sebelum Yos langsung nanti menemui atau ya membaca dari request-request yang sudah Yos terima, ya tentu karena kita baru ketemu ya kita buka dulu lah untuk jumpa kita sore hari ini lewat satu lagu dari Catwalk, Pasir Putih.

Ya, kawan Rasika, seperti biasa ketika memungkinkan gitu ya. Ya, sepanjang dulu beberapa lagu pembuka. Dan ya, kalau tadi Catwalk itu memang kelompok dari waktu itu ya, tahun 92, cowok-cowok muda yang keren. Ya, biasa sebagai model gitu ya, yang digabung dalam ya grup musik Catwalk. Nah, sekarang ada lagi, memang lagu dengan tempo yang pas untuk jalan di ya lantai busana, apa peragaan busana gitu ya, di catwalk. Sekarang dari lagu koleksi Elton John. Ya, memang middle tempo ini, temponya sedang, enak banget untuk mengiringi jalan ya. Kita nikmati, naik kita.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Kawan Rasika, kalau kita merasakan ya, dari perjalanan waktu ke waktu, bisa jadi karena ya, suasananya berubah, suasananya berbeda, maka yang kita rasakan juga berbeda ya. Nah, ada suasana baru, bagaimana rasanya ya kalau misalkan orang yang dekat dengan kita, apalagi orang yang kita cintai, dia pergi meninggalkan kita. Wah, jadi sepi ya. Tapi tahu-tahu dia datang kembali. Nah, suasana baru yang cukup membahagiakan tentunya. Ya, seperti yang terlukis di lagu berikut, koleksi ya Krakatau Band lewat vokalisnya Tri Utami, Kau Datang.

Oke, kita turunkan sedikit temponya untuk menikmati lantunan yang ya sedikit tenang. Ini satu lagu yang ya melukiskan bagaimana ketika hati ya begitu menderu-deru pada seseorang. Ya kalau di petikan liriknya kan, with the love that she given, she can light the sky forever. Jadi ya dengan cinta yang telah dia berikan, dia mampu menerangi langit selamanya. Ya itulah yang tertutur nanti lewat koleksi dari Richard Society, Just For You. I can't stay now and just wait.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Kawan Rasika, memang lirik-lirik lagu ini menuturkan hal yang beragam ya, macam-macam, tinggal bagaimana yang mau dituangkan oleh penulis lagunya ya. Ya semacam bagaimana nasib dari seorang anak yang tidak diharapkan kehadirannya ya. Ya kalau istilah yang mendunia itu kan fatherless. Jadi dia rasanya ya dengan kasih sayang yang dibutuhkan dalam keluarga, misalnya dari ayah atau anggota keluarga yang lain, tidak dia dapatkan. Ya tidak didapatkan, makanya ya bagaimana perasaannya ya. Oke. Karen Young, dari lagu yang dirilis lama banget ini tahun 1969. Yo sadarkan untuk Anda, Nobody's Child.

Ya, rasanya waktu-waktu semacam sekarang bagi yang mungkin baru pulang dari tempat kerja, ya sambil melepas lelah gitu ya. Yang di rumah saja, yang dari tadi sudah di rumah mungkin ya sudah seger dengan mandi sore. Oke, segera saja untuk Yos mulai membuka request-request yang sudah Yos terima. Dan kali pertama Yos ke ini dulu lah, ke Ulu Jami ya. Ke Ulu Jami untuk ketemu sama Mas Billy ya, Mas Billy di Ulu Jami. Ya, request lagu dari Nick Ardila, Sandiwara Cinta. Makasih Bang. Oke, sama-sama Mas Billy ya, yang di Ulu Jami. Oke, lagunya memang ini kalau dilihat dari historisnya, sejarahnya, ini lagu dirilis ya saat-saat terakhir menjelang kepergian dari penyanyinya Nick Ardila ya. Jadi kalau kita menengok dari tanggal kematian Nick Ardila sendiri kan 19 Maret tahun 1995 ya. Ini lagunya beberapa hari atau ya seputaran bulan Februari sudah mulai berkumandang, sudah mulai dirilis. Oke, langsung ya sadirkan koleksi Nick Ardila yang sore ini dipilih sama Mas Billy di Ulu Jami ya. Sandiwara Cinta.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
6: Oke, beranjak dari Ulu Jami ya sekarang ke Sawahan Rogoselo. Halo, selamat sore ini untuk Mas Sumo yang di Sawahan Rogoselo. Terima kasih Mas Sumo untuk requestnya. Oke, sore ini katanya, oh selamat sore dulu Bang Yos. Oke ya, sama-sama selamat sore, salam sehat selalu Bang. Amin ya. Hadir kembali nih Sumo di Sawahan Rosel. Request lagunya Michael and to Rock, Sleeping Child. Salam-salamnya buat semua kawan Rasika, penikmat Goldies Memories. Buat Bang Yosnya, matur suwun. Jay sami-sami, Mas Sumo ya. Michael and to Rock, lihat judulnya Sleeping Child. Jadi bobonya seorang anak. Ya kalau dilihat polos, ya itulah memang ya. Kehidupan seorang anak, ya bocah-bocah itu kan masih lugu polos gitu ya. Oke, kita nikmati nih. Pilihan Mas Sumo di Sawahan Rogoselo ya. Michael and to Rock lewat Sleeping Child.

Oke, sore ini juga ada request dari kawan kita di Pekalongan ya, Mas Andre. Iya, ini sebetulnya ke Mas Bagus AA katanya. Siang Mas Bagus AA. Oke, Yos di sini yang terima. Mas Andre, selamat sore. Terima kasih ya untuk requestnya. Sore ini mau request lagu aja Mas, Power Metal Bidadari. Oke, siap ya. Sudah disiapkan memang lagunya. Power Metal ini kelompok musik dari Surabaya ya, dibentuk di Surabaya yang memang waktu itu ketika lagi kenceng-kencengnya rock lewat berbagai festival, termasuk yang pernah menjuarai dari festival rock nasional ini. Ya, kalau lagu yang satu ini dirilis tahun 1993 ya. Kita nikmati Power Metal lewat Bidadari.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu. Turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: gratis, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya, sebelum yo selanjutkan untuk membuka request berikut, yo, siapa yang ahad sore depan gitu ya, pingin request lagu, nah sekarang buruan diketik pakai SMS bisa, pakai WA bisa gitu ya. Ya, dikirim saja ke nomor 0856 4773 11 11 0856 4773 11 11. Ya, kawan kita yang di Kesesi kelihatannya setia terus ini. Nah, sekarang muncul lagi kan requestnya ya. Halo, selamat sore. Ini yang di Kesesi Mas Imron Nahumaruri. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imron Nahumaruri nih di Kesesi, ikut dengerin aja. Tapi kalau boleh, itu loh House for Sale-nya diputer juga, enggak apa-apa. Trims, boleh ya, don't worry. Ya gak perlu khawatir Mas Imron ya, sudah siap kok ya. Ya, rumah kok dijual ya, kenapa ya? Nah itulah, kalau terjadi broken home ya, home-nya itu ya udah, ya lenyap gitu ya. Ya, pilihan Mas Imron Nahumaruri yang dikesesi ya, Lucifer lewat House for Sale.

Oke, giliran ya sampai juga di kawasan Siwalan ya, berarti di Rembun ya. Halo, selamat sore yang di Rembun ya, Rembun Siwalan. Oke, Yos baca ini request dari Rembun. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maselo ini di Rembun. Oke, request lagu Bang. Satukanlah hati kami dari Dian Pisesa. Salam sehat selalu buat Bang Yosnya. Makasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Maselo ya yang di Rembun. Ya langsung ke lagunya, ini sudah siap juga Mbak Dian Pisesanya. Lagu yang dipilih, Satukanlah Hati.

0: Rasika FM. Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Baik, kawan Rasika, masih ada beberapa request lagi yang perlu Yos baca. Makanya Yos segera lanjutkan saja ya. Oke, ke Kedungu nih sekarang. Assalamualaikum, Kak Penyiar. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Selamet dari Kedungu nih, minta lagu Ebit GAD yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Makasih. Ya, sama-sama deh. Matur suwun sami-sami ya. Ya, lagunya, ya ini lagu sangat populer banget ya. Jadi memang begitulah yang namanya manusia ya. Yang namanya manusia ya itulah sekali-sekali merenung gitu. Ya berbagai hal bisa direnungkan ya. Tentang kondisi lingkungan kita, tentang diri kita atau apapun lah gitu ya. Oke deh, selamat. Ini sudah siap lagunya ya. Kita langsung nikmati saja. Koleksi Ebit GAD, Untuk Kita Renungkan.

Halo, selamat sore Bang Maman yang di Tirto. Mungkin sudah keren ya, udah cakep ini, udah mandi sore gitu ya. Nikmat banget gitu ya. Sambil minum minuman hangat ya, entah itu teh atau kopi gitu. Nikmat sambil dengerin Kuldis Memories. Luar biasa nikmatnya ya. Oke, moga Bang Maman yang di Tirto kabarnya baik ya. Ya, Yos baca saja. Selamat sore Bang Yos. Oke, sore juga. Seperti biasa, Bang Maman di Tirto mau request lagu. Ya, sekarang yang dipilih I Love You dari Sophie. Salam buat kawan-kawan Rasika semua, selamat sore. Ya, buat Bang Yosnya, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk Bang Maman yang di Tirto. Sophie lagu yang sangat dikenal ya. Ya, kalau di Indonesia sih sebetulnya sudah agak terlambat ya. Waktu itu sebetulnya, ya di sononya, di Eropa, karena ini penyanyinya kan orang Belgia. Yang nulis lagu, Roan Malister itu kan orang Belanda. Jadi udah dirilis tahun 82 tapi ya baru ngetop di Indonesia 90-an lah. Tapi ya tetap saja sampai sekarang enak untuk kita dengar, apalagi dipilih sama Bang Maman yang di Tirto ya. Ini dia Sophie lewat I Love You.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Ya, berlanjut lagi untuk buka request berikut. Halo Batang, gimana kabar Batang? Ya, tetap aman kan ya? Oke. Ya, di Batang ada kawan kita yang punya nama Mas Yudi Mirsyad. Ya. Selamat sore Mas Yudi Mirsyad. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku Yudi Mirsyad yang di Batang, pingin gabung di acara ini dan mau request lagu dari Faris RM. Hanya satu kamu. Ya, hanya satu kamu. Salamnya buat Azizah, Kang Jaya, Al-Hadi dan lain-lain. Juga buat Mas Yosnya. Aku mau tanya nih, kawannya Mas Yos yaitu Mas Boy sekarang di mana? Makasih. Kawanku masih tetap tetangga deket ya, masih sama-sama di Wonopringgo gitu ya. Gitu Mas Yudi ya. Iya. Langsung ini lagunya Mas Yudi ya. Ini lagu koleksi pas waktu itu lagi rame-ramenya itu ya. Musik-musik kreatif. Nah, ini gabung ini ada Deddy Dukun sama Faris. Ya, lewat lagu ini yang sudah dipilih sama Mas Yudi Mirsyad yang di Batang ya. Ya, Faris RM lewat Hanya Satu Kamu.

Ya rasanya sudah ada yang ketinggalan ya, sudah semuanya Yos baca ini request-request yang masuk. Nah tinggal kesempatan yang berikut kita tetap mengenang masa-masa kemarin ya, masa lalu kita, dimana kalau kita lihat

asal gitu ya. Dulunya dicuekin, maksudnya ya nggak begitu peduli lah. Ketika sibuk ya udahlah. Dia sampai ya nggak keinget mungkin ya. Makanya setelah ya kembali sadar, ternyata aduh dia dibutuhkan juga kehadirannya. Ya itu sedikit ngemeng-ngemeng lah tentang kondisi-kondisi yang memang ya bentuk penyesalan ya. Seperti yang dituturkan oleh kelompok Dikta ini ya lewat lagunya Terlambat Mengerti.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar

0: Kampungnya Emas.
1: Toko Emas Supermasif Pekalongan.
2: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasif _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
1: Hanya di Supermasif.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
0: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mane, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
7: Magic Taxi Memories.
8: Ya, sambil Yos menyiapkan untuk lagu yang berikut. Yo yo yo, siapa ini yang di Ahad sore depan ya, minggu depan yang pingin request lagu lama? Ya tentu lewat Goldies Memories ini request bisa dikirim lewat WA, lewat SMS. Kirim saja untuk requestnya. Bisa jadi mau kirim-kirim salam, bisa cerita-cerita ya oleh gitu loh ya. Kirim saja ke nomor 0856 ya 0856 4773 11 11, 0856 4773 11 11. Ini ya ulang-ulang karena apa? Bisa jadi yang memang berkesempatannya dengar radio sore-sore gitu ya. Makanya lah ini kesempatan untuk bisa gabung di Ahad depan gitu. Oke. Sekarang nah rangkaiannya memang begitu ya. Yang namanya kondisi hubungan itu kadang-kadang ya naik turun gitu ya, enggak konstan gitu ya. Makanya kadang ya ada yang membuat orang menjadi apa ya? Ya bosan atau gimana ya? Akhirnya enggak sudi, enggak suka lah. Karena apa? Karena kalau dikejar berlebihan ya itu muncul rasa emosional yang mungkin akhirnya timbul ketidaksukaan dan sebagainya. Ya semakin mengejar ya semakin gimana ya? Kata Ari Lasso di lagu berikut itu ya, nelangsa.

Rasika, coba kita bisa membayangin ya, kalau sesuatu perfect ya, semua sempurna, apakah kalau itu terus menerus ya stabil, kita nikmati, kita jalani, apakah itu tidak menimbulkan boring juga, kebosanan juga ya, semacam menjalani percintaan dengan ketulusan, mulus tak ternoda, apakah itu juga tidak menimbulkan misalnya rasa ingin berpaling juga dengan yang lain? Ya gak ngerti lah, pokoknya kita nikmati saja, mungkin remet-remet semacam itu. Ini lagu koleksi Kangen Band, Cinta Yang Sempurna.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, tetap asik kan ya dengar lagu-lagu lama sambil nyantai sore hari. Luar biasa ya. Ya, yuk selanjutkan lagi Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan. Yang ya kita masih ngemeng-ngemeng tentang itulah hubungan, nah ya. Hubungan koneksi. Lain ya, hubungan percintaan lah gitu ya. Jadi kalau ada dua pasangan anak manusia yang sudah saling cocok, tapi kalau terjadi dominasi gitu ya, menguasai, ya mengekang, mau ini gak boleh, mau itu, dicemburuin, dikekang lah gitu. Nah itu namanya posesif ya. Sebel gak tuh? Ada lagunya lagi. Ya, koleksi Naif. Ini dia. Posesif. Good.

Ya, kawan Rasika masih ingat dengan lagu punya Eta. Itu loh tahun 97. Ya, terlalu cinta. Yang konon hal-hal yang terlalu itu gak baik ya. Ya, tapi ya gimana yuk kalau memang dorongan hatinya seperti itu. Ya, tapi kalau terjadi semacam itu ya, ya mungkin perlu disadari bahwa sesuatu kalau berlebihan itu ya kurang baik juga. Ya biasalah, sedang-sedang saja gitu ya. Tapi jangan mengurangi kehangatan bercinta gitulah. Sekalipun sedang-sedang, tapi ya itu dia, kehangatan hubungan terus dijaga gitu ya. Oke, lagunya sudah siap. Koleksi Eta, Terlalu Cinta.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Ya, sedikit lagi. Ya, Yos Ming ngemeng-ngemeng tentang sesuatu yang ini mungkin kalau orang bilang hukum sebab akibat ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, itu biasanya ada penyebabnya, itu makanya hukum sebab akibat. Kalau misalnya ada orang ya tiba-tiba dia murung, malas bicara gitu ya, malas ngomong, itu kan mesti ada sebabnya. Kenapa ya, biasanya dia mungkin ya cerewet apalagi ya, atau ya wajar lah ya, suka ngomong, ya berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi biasa-biasa saja, kok tiba-tiba dia murung terus gitu ya. Ya bisa jadi patah hati dia ya, lagi gimana lah gitu ya. Mungkin ya ditinggal pergi atau perpisahan sehingga dia akhirnya murung, malas bicara gitu ya. Makanya timbul lagu I don't want to talk about it gitu ya. I don't want to talk about it. Kita nikmati sajalah lagunya. Koleksi Rod Stewart, I don't want to talk about it.

Ya, suasana sekarang mungkin ada yang mengatakan senja temaram. Ya, sudah semakin beranjak sore menjelang petang, menjelang malam gitu ya. Dan jatah waktu kita juga sudah habis untuk Yos temani Anda lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasik FM Pekalongan. Tentu Yos harus mengunci acara ini dengan ucapan terima kasih untuk kebersamaan juga atensi Anda. Insya Allah di Ahad sore depan kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan. Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
1: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir meski tidak diajari bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mane Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Masih Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Masih.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan sholat sunnah? Jika mempunyai amalan sholat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan sholat fardu hambaku itu dengan sholat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian keempat. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر داتن غرساني بون الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله والشكر لله إن منوبو كاولا soho panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah saged pinanggih saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Pikantu ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amin amin amin ya rabbal alamin. Engriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah al-usmaniyah dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing riki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah al-qadiriyah wan naqsyabandiyah al-utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kaula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh angsalipun estu ing dalem madep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh aman iku lho. Wong jenenge menungso. Kita mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu. Nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira gitu. Mangan karung ngisinge niku enak pundi? Semangat mangan karung ngisinge semangat pundi? tenang khusyuk mangan karo ngising tenang pundi mesti melayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap bakdo panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak nyuwun ngapura menyang Gusti Allah gletek celek panganan soro-soro masak soro-soro nggih napa mboten telek bumbu soro-soro ngene cerewet ngene rewel tibane seenak anjengkinge coba mestine isin lak ngeten ta lho seenak enteng ngisine lah mek sampean niku omongan kok saged enak nggih gak nopo nggih nah niku omong-omongan babakan nopo babakan sijine pikiran karo atine madhep dadi siji mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macem-macem niku ngising nggih ngising tok nggih napa mboten nggih sing ditokno mboten macem-macem nggih pun ngeten niku mangan sing dipangan macem-macem kita dadi siji nggih padha wong teng umroh padha wong kali teng Mekah nggih ta modele niku lho masyaallah ya nopo istiqomah itu makninae nggih ta madhep teng Gusti Allah tapi begitu sudah lewo-lewo apa meneh ana handphone tak ngi berita nggih nang keluarga nelpon buyar nggih ta pun mboten jalan khusyuk niku mergo pun mboten nyuwiji mboten tauhid mboten ada kursi tauhid nggih ta enak ngisinge nggih ta ndodok-ndodok nggih ta napa male kalau rokokan wes nggih ta Kanjeng Nabi dawuh ghufranak ghufranak ghufranak alhamdulillah.

0: Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita oh, wis sampean niku. Mangkane. Ben nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet. Te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalin jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin parek. Diparki. Nggih napa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liwat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liwat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah mboten neleki dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Nggih. Pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Gitu, marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'asah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nak ngersani pun Allah. Niki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi. Nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki padha kali omong-omongan. Mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun 'anil ulama. Lho, urusane niku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah taala ndadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr, kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanah. Marek. Saklajengi menika nggih. Lajeng Allah taala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa? Sekawan bagian. Bagian pertama dadosaken arasy, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hamalatul arasy, malaikat sing jaga arasy. Singkang nomor sekawan dadosaken sing jaga kursi. Niki kantun ingkang sekawan. Pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi nggih, makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi, teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun. Marek ngumpul dadi siji, tapi mboten wonten i'tiqad, mboten wonten iman, mboten wonten cinta, damel nopo? Kita mangkane wonten setunggalipun cerita niku, wonten raja niku napa ziarah dhateng Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Ing riku raja niku tanglet. Sapa wong sing nututi menangi Syekh Abu Yazid dalem raja? Ya wis, Syekh ya Abu Yazid iku tuman dawuh apa menang awakmu? Anu, dawuh teng kula niku ngeten. Man yazurni lam tuhrikuhu nar. Sapa sing tuman ziarah nang aku, besok enggak bakal diobong karo geni neraka. Terusipun raja, kon niku ngomong apa? Kon mosok gurumu ngomong ngono? Abu Jahal iku lho, ya apa oleh bunga, oleh seneng karo Kanjeng Nabi, ya kan ya, waktu dilahirno sampai koyok ngono mbelani. Kenyataane Kanjeng Nabi gak iso mbela Abu Jahal iku tetep mlebu neraka kok. Mboten ngeten raja, mboten ngeten. Abu Jahal iku mboten nanti mirsani Kanjeng Nabi niku minangka Kanjeng Nabi, minangka Rasulullah, mboten. Selamine niki niku sing dijilok niku cuma niku ponakane. Selama niki sing dijilok niku anak yatim Abi Thalib. Mboten minangka Rasulullah, mboten, mangkane mboten dadekno selamat. Kita lho ngeten iki mungkin. Nah niki enten napa niki? Nggih, enten napa niki? Punta. Nggih, masalah penyakit kaya ngeten niku punta. Kita jadi nek cara dawuh-dawuh niku, setiap tiang niku hebat yak nopo mawon dipun lenggahaken dening Gusti Allah dados tiang ingkang hebat. Begitu dia dilahirkan mesti sudah disiapkan oleh Allah. Disiapkan nopo? Uang sing musuhi, uang sing benci, uang sing ngingkari, kita uang sing bakal ngerusak. Nggih pun ngeten niku. Aja kaget. Saman dilok teng hadis bad'i nuzulil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat ndredeg-ndredeg rawuh dateng Siti Khadijah, "Ayo kemulono anu pun mboten kuat anu ana apa?" Pun tah belai Siti Khadijah, "Pun tah mboten napa-napa sampean." Kanjeng Nabi, "Siapa iki?" "Monggo teng Warokoh bin Naufal." "Nggih, ten monggo dipun lapuraken teng mriku." Lah Warokoh niku tiyang alim, ahlu Taurat, ahlu Injil. Semerap dateng tanda-tandanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang pun matur teng Warokoh cerita, barang pun cerita. Napa dahipun Warokoh? Nggih sampean niki sing besok bakal jadi wong gede kita, tapi nggih sampean siap-siap. Sampean besok bakal dimusuhi, sampean besok bakal diusir, sampean besok bakal hijrah saka Mekah teng Madinah kathah musuh sampean. Mek kula nututi sampean Kanjeng Nabi, kula bakal bela sampean. Awal bad'u nuzulil wahyi, Warokoh pun dawuh ngeten dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita jadi kiai yo gak wani dimusuhi wong. Padane kiai ini jangkep wae. Tambah sampean ngeten sing musuhi niku tambah kanggo jangkep-jangkep sampean. Kita nek sampean mboten jangkep nggih cuma kanggo napa? Kanggo nambeli mulyakno sampean. dadi kiai dirasani. Sapa sing ngomong? Aduh, jrangkong. Tenang-tenang mawon. Alah, sing penting sae dados selamat. Nggih ta, Bun? Nggih, cinta. Terus puni manakipipun Sultanul Aulia kedina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Diwei berita Kanjeng Syekh niku lho. Ngapa enten tiyang nangis-nangis teng kuburan? Yasihu fi gabri. Gitu, nangis dalam kuburan. Iki ya nopo? Dicongok kalau Kanjeng Syekh. Ayo tak dilok. Ngapa dhewepun Kanjeng Syekh? Iki biyen teman teko nang aku. Cuman ziarah nang aku. Padahal sampai secara mutlak Kanjeng Syekh dawuh sopai sing tuman liwat nok sekolahku. Gitu. Lho, duduk ziarah, duduk liwate nok sekolah teng Kanjeng Syekh mboten. Iman iktikote niku lho sing dibela karo Kanjeng. Niku sing dibela. Pun paham ya? Jadi mek wis parek dilunggokno kelayan Gusti Allah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam teng maqamil hub, maqam cinta selama 12.000 tahun. Sabadane kudus pun dipun pecah malih sekawan pecahan. Pecahan pertama dipun dadosaken kolam, pecahan kedua dipun dadosaken luh, pecahan ketiga dipun dadosaken swarga. Nggih ta? Lajeng sing sekawan dipun lenggahaken dening Gusti Allah wonten ing makom pundi? Maqamul khauf selama 12.000 ta. Ayo. Jadi kok kalam lo swargo, gitu. Sak badane dipun dadosaken dening Gusti Allah, dipun lenggahaken teng makom khauf 12.000 ta. Niki enten napa niki? Gitu. Ayo sing wedi menyang Gusti Allah, sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah. Sa'idun am syakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Nggih ta? Lajeng nek kono ana swarga, mesti kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi aja keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kalih panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniah kula kalih panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk mengimbangi, untuk mendampingi perjalanan kula kali panjenengan dateng ngersanipun Allah. Dadosaken napa Allah Ta'ala? Dadosaken sekawan bagian, setunggal dadosaken malaikat, nomor kali dadosaken srengenge, nomor tiga dadosaken bulan, nggih ta? Lajeng dadosaken napa? Dadosaken bintang-bintang. Tapi kabeh ini perlengkapan mawon. Mboten dados pokok, mboten. Nggih ta, sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek, nomor loro cinta, nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki. Nggih ta? Dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang cilik ati. Makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah, pinten dangune? 12.000 tahun. Pun niku tok, kula kali sampean niku pun niku tok. Enten liyane sekawan niki. Parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo diitung sakniki. Kadaan kula kali jenengan, siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah, lho padha. Nggih ta? Mboten enten limo. Mateo. Lho, sekawan niki tok. Niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tori tariko. Mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, datosaken kebukaipun manah kloran panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi,
0: mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
2: Ini kita sepakat komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titip-titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi